Maulikiri batubantua abe chindiche haki na amani na mabara mucha omu katika maka Mureba nji nyo mkate mera amahanu ano kuneka tulusaya omu kutamenya Ni mahano awaka himba obu holo omu metimai kuetu Ni mahano awaka himba obu holo omu behandabe kuetu Ni mahano awaka himba obu holo omu merongo eyo tulemo Amahano awe haki na amani Ine kate kaniwa neche anda chikuluche haki na amani Omu katike dioseze mute mbune beni Neche anda cheno chika sondola wano mupe Urilie kambale rukwata Irika kure chilumbi Roshapie Robinson Admini jengaba kumbulira amahano mabuye awe haki na